Helgi Loki fleiri börn. Hel, Fenris Ulfur, Jörmungandr. En Helgi Loki fleiri börn. En Helgi Loki.